Harry Styles i kanalet American Girls får be och gör li en trend gjida all fler gilla Gen Z lisenta för Moon Maxing li det basicament jaj då li jäk maten hasil du anka tv ta mille ta mille deodorant riha naturalet jak sel tkun ett tamlek aktar attrajent jina nishtiq nkun naf li mazazuh malti jitħajjar jamela din evdan izmin ta din isħana astronomika li għamlet, jax mamma mija kiku jena, ma nafx kiex attrajenti din il-ħagġa, maġna kif tiġi xfejja letteralment. Insomma, Calvin Harris, Ellie Goulding, Only Miracle fuq bej.

fejna i sömnbäg Ed Sheeran och Onky Khalid The Cab, Beautiful People. Fejna i sömnbäg, inte nära för satt Pali full filmstallbiza med Laura Dani och Talika. Det är ett bra mål när de sommar filmen så det är sena. Jag får trappa att nu kommenta full film så prefererar din korrekt om så va. Och en mini och vet med horrorfilms blir rätt alldeles sena bla ebda dobio. Och jag kan inte gilla att följa all filmstein så det är så kall Dan och Aliktar vi är Legi rated verament taip. Och med det här rätt och asså mig tombat vara att Alek mellan Marvela taip. Alex komparat med loħra, mux għetna jreg loħra jnke nożina din se dista qablu, pero dan ek għandu xaħġa dik innaqra zaħira iktar speċjali, ġvi jek inti top il-films tal-biza nissuġġeri u lek dak big time, għalix u għet minn dawk il-films fej il-popcorn jgħan għajdu li kun ħajtir xie erba darbit minn fuq. Ek apparti minn ek, ovvijament apparti jinsidi sem il-films u koll juma tajbin għal-kulħat, tajbin biex t-relaxja u koll, fostom il-film The Odyssey li verament sejr tajb u koll. Cinemas u Spider-Man A Brand New Day li dak ovvijament jibqa jiddomina fil-box office, ġivirek mandek xej pjanat. Għallejla forse tixtieq toħroġ imma xi ħaġa naqris jett relaxed tkun taħt lejsi il-popcorn naqana ċows imsomma joftit minn kollox u xalata hemmhekk fis-sinema imsomma jiġifieri isma' minni hija l-ħarġa ideali dik għallu.